Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, sekolah film Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Klimuri, Kabupaten Seram bagian timur, menjadi harapan masyarakat untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Keberadaan sekolah filial, maaf ya, tadi saya bilang film, iya ya, filial ya Mas Sudera, dinilai penting karena jarak, kondisi jalan, sungai dan juga cuaca yang menjadi hambatan menuju sekolah induk ini. Dan ketua tim pemenangan pasangan bupati dan wakil bupati SBT ya, ini Antua mengatakan anak-anak Wolok ini menghadapi resiko saat harus menuju ke sekolah SD Negeri 8 Klimuri. Mereka harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang belum memadai dan menyeberangi sungai menggunakan sampan, terutama ketika terjadi banjir. Dan menurutnya sekolah filian ini tersebut mulai diselenggarakan ini mulai dari awal 2025. Sekolah ini yang berada dengan SD Negeri 8 Klimuri itu dibangun secara swadaya dan menggunakan material lokal dengan 3 ruang kelas, 1 diantaranya digunakan secara rutin untuk murid kelas 1. Sementara di ruang lainnya digunakan sebagai kelas gabungan, sementara ketika kondisi cuaca tidak baik ya Bapak Saudara, anak-anak menuju sekolah induk. Hujan lebat, banjir deras dan juga angin kencang tersebut kerap menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah induk ini. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katamu lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: naik kal. Pedas.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

yang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang lu bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Bahwa sudah ada perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan kesadaran hukum di Maluku membutuhkan jangkauan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku GPM untuk memperluas edukasi, pembinaan, dan akses perlindungan hukum hingga ke komunitas. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan hukum dan penyuluhan hukum di Provinsi Maluku yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Dr. Saiful Sahri AMD IPSOS MH bersama Ketua Sinode GPM Pendeta Sakarias Ishak Sapulete MSI di Kantor Sinode GPM Ambon Rabu kemarin. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kemenkum Maluku membangun ekosistem hukum yang seng hanya bertumpu pada layanan di kantor pemerintahan, tapi juga hadir melalui jejaring komunitas yang dekat dengan masyarakat. Menurut Antua, jaringan pelayanan GPM memiliki posisi strategis dalam memperluas literasi hukum karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sampai berbagai wilayah di Maluku. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi kanal baru untuk menyampaikan informasi hukum sekaligus mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

0: Betio, astaga, betul dia Ali dan tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kibanya Basudara masih tetap sama-sama dengan katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, katon suara di jam 11:15 waktu Indonesia Timur. Tentunya katon ada di acara Paparisa Papalele yang akan kita hadirkan pertemani Basudara sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Betarain akan temani Basudara sampai di jam 5 sore atau di pukul 17 waktu Indonesia Timur, Basudara. Nah, selain hiburan, ada info-info menarik yang nanti akan beta hadirkan pertemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, Basudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan beta break dulu karena saat ini katon suada di jam 12 waktu Indonesia Timur. News jam 12 beta hadirkan dulu pertemuan Pak Saudara di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Maluku Tengah, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FKIP Universitas Patimura memberikan edukasi lingkungan dan kelautan kepada 113 siswa di Negeri Asilulu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian FPIK menuju desa binaan dalam rangka Disnatalis ke-44 FPIK Unpati tersebut ya, melibatkan 70 siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Maluku Tengah dan 43 siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 3 Plena Maluku Tengah. Para siswa mendapatkan berbagai materi terkait ekosistem pesisir dan laut, gizi ikan, perubahan iklim, pencemaran laut, anatomi ikan, hingga pengurangan sampah plastik. Untuk siswa SMP, pembelajaran diarahkan pada pemahaman mengenai hubungan antara kesehatan ekosistem pesisir, sumber daya perikanan, dan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara siswa SD mengikuti pembelajaran yang dikemas lebih interaktif melalui permainan atau game-based learning. Dosen FPIK Unpati juga mengajak para siswa memahami pentingnya menjaga laut dan mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Saudara, Kepala SMP Negeri 3 Maluku Tengah, Ramla Henaulu SPD, mengapresiasi kehadiran FPIK Unpati karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan kelautan langsung dari para akademisi. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen FPIK Unpati dalam pengembangan Negeri Asilulu sebagai desa binaan dengan menjadikan pendidikan generasi muda sebagai bagian penting dari upaya membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan pesisir. Melalui edukasi sejak dini, anak-anak pesisir diharapkan tidak hanya tumbuh dekat dengan laut, tetapi juga mampu memahami, memanfaatkan secara bijaksana, dan menjaga laut sebagai bagian dari masa depan mereka.
2: Jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada di Kabanan Donci yang beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, info menarik beta hadirkan dalam pertemuan di Pak Saudara. PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL sesama program seragam sekolah untuk semua bagi masyarakat prasejahtera di SD SMP 1 Atap Negeri Doromena, Distrik Depa Pre Jayapura. Nah, Pak Saudara, program sesama merupakan salah satu bentuk kepedulian Pertamina terhadap akses pendidikan yang inklusif, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok. Bantuan yang diberikan meliputi seragam sekolah, sepatu, tas, serta berbagai perlengkapan sekolah lainnya yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan belajar para siswa sekaligus meningkatkan semangat mereka dalam menempuh pendidikan. Kepala Sekolah SD Impres Doromena, Paulina Bowai, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan kepedulian Pertamina terhadap bidang pendidikan di Doromena. Bantuan yang diberikan tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral kehadiran Pertamina bagi para siswa untuk terus bersemangat dalam belajar. Nah, Pak Saudara, salah seorang siswi SMP penerima manfaat program sesama, Bila, juga sangat bahagia setelah menerima bantuan tersebut. Dia berharap program sesama dapat terus dilaksanakan dan menjangkau anak-anak lainnya di berbagai pelosok daerah. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, atau bilang bahwa program sesama merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung akses dan kualitas pendidikan di wilayah operasional Pertamina. Lebih lanjut, Ispiani menyampaikan bahwa kehadiran program sesama Pertamina di Doromena juga menjadi bagian dari upaya membangun semangat dan optimisme generasi muda untuk meraih cita-cita. Nah, terakhir Ispiana untuk bilang, semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan memberikan semangat baru bagi siswa-siswi untuk terus belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita. Katong juga berharap semangat sesama dapat terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai pelosok Papua dan Maluku. Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada di kabaran Donci kembali info beta hadirkan pertemanan Mbak Saudara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FEIK Universitas Batimura memperkenalkan pendidikan tinggi bidang perikanan dan kelautan kepada 94 siswa SMA di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan bertajuk FPIK Ghost to School ya, digelar di 3 sekolah, yakni SMA Negeri 10 Maluku Tengah di Negeri 5, SMA Negeri 31 Maluku Tengah di Negeri Ureng, dan SMA Negeri 45 Maluku Tengah di Negeri Asilulu. Dalam sosialisasi tersebut, siswa diperkenalkan dengan 7 program studi FPIK Unpati, yakni Manajemen Sumber Daya Perairan, Ilmu Kelautan, Budidaya Perairan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Teknologi Hasil Perikanan, Agrobisnis Perikanan, dan Oseanografi. Selain program studi, dosen FEIK juga memberikan informasi mengenai bidang keilmuan, fasilitas pendidikan, kegiatan mahasiswa, peluang beasiswa hingga prospek karir di sektor perikanan dan kelautan. Siswa juga diberi kesempatan berdiskusi langsung terkait pilihan studi dan kehidupan perkuliahan. Dosen FEIK Unpati, Dr. Marlin Cewatimena, untuk bilang, kegiatan ini diharapkan membantu siswa mengenali minat serta melihat luasnya peluang pendidikan dan karir di bidang perikanan dan kelautan. Kepala SMA Negeri 45 Maluku Tengah, Yayuk SR Kalau SS, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurut orang tua, informasi langsung dari perguruan tinggi sangat membantu siswa, terutama kelas 11 dan 12 dalam menentukan pilihan pendidikan setelah lulus SMA. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian FPIK menuju desa binaan dan FPIK Goes to School dalam rangka Disnatalis ke-44 FPIK Unpati tahun 2026. Program tersebut menjadi upaya FPIK mendekatkan pendidikan tinggi dengan generasi muda, khususnya siswa yang tumbuh di wilayah pesisir dan memiliki kedekatan dengan potensi perikanan dan kelautan Maluku. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Masih tetap dengar katon di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan sampai nanti katong ada di pukul 13 atau tepatnya di jam 1 waktu Indonesia Timur. Nah, kembali info kita hadirkan, perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan kesadaran hukum di Maluku membutuhkan jangkauan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku GPM untuk memperluas edukasi, pembinaan, dan akses perlindungan hukum hingga ke komunitas. Mbak Sudara, kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan hukum dan penyuluhan hukum di Provinsi Maluku yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Dr. Saiful Sahri AMD IP Esos MH bersama Ketua Sinode GPM Pendeta Sakarias Isak Sapulete MSI di Kantor Sinode GPM Ambon Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kemenko Maluku membangun ekosistem hukum yang tidak hanya bertumpu pada layanan di kantor pemerintahan, tetapi hadir melalui jejaring komunitas yang dekat dengan masyarakat. Menurut Tentua Pak Saudara, jaringan pelayanan GPM memiliki posisi strategis dalam memperluas literasi hukum karena bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga berbagai wilayah di Maluku. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi kanal baru untuk menyampaikan informasi hukum sekaligus mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kerjasama mencakup peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan serta penyuluhan hukum, hingga identifikasi dan penguatan potensi kekayaan intelektual komunal ya. Bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, pendekatan berbasis jejaring dinilai penting untuk menjawab tantangan geografis. Edukasi hukum tidak harus selalu menunggu masyarakat datang ke pusat layanan, tetapi dapat didorong melalui institusi dan komunitas yang telah memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Saiful juga tegaskan, implementasi PKS harus diarahkan pada kegiatan yang terukur dan memberi manfaat langsung. Penandatanganan kerjasama tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata berupa penyuluhan hukum, edukasi kekayaan intelektual, identifikasi potensi kekayaan intelektual komunal, serta fasilitas perlindungannya. Dengan pendekatan tersebut, Pak Saudara, Kemenko Maluku mendorong transformasi pelayanan hukum yang semakin dekat, kolaboratif dan berdampak sekaligus memperkuat peran sebagai bagian peran masyarakat ya sebagai bagian penting dalam membangun budaya sadar hukum dan ekosistem kekayaan intelektual di Maluku. Sumber informasi ini masih tetap sama ya Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Bah saudara, Festival Marawai di negeri Hatalai, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon, menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan seni, tradisi budaya dan kearifan lokal masyarakat Maluku. Festival yang mengusung tema Harmoni Nada Cinta Par Negeri berlangsung pada hari Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa untuk bilang kekayaan budaya yang dimiliki Maluku harus terus dihidupkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Festival budaya dinilai dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan identitas Maluku kepada dunia. Menurut Tentua, semakin banyak kegiatan budaya yang dikembangkan secara kreatif, semakin besar pula peluang masyarakat dari luar daerah datang untuk mengenal dan mencintai Maluku. Karena itu, festival tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan pengembangan pariwisata. Festival Marawai menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya, termasuk tarian cakalele khas negeri Hatalai. Ribuan warga dari berbagai negeri di Jazirah Le Timur turut hadir, sementara puluhan pelaku UMKM membuka stand untuk memasarkan produk mereka. Gubernur Hendrik berharap festival ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Anto juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan budaya gotong royong, semangat pelagandon dan falsafah alih rasa beta rasa sebagai kekuatan untuk membangun Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara dan kebanya, kita ucapkan para Mbak Saudara yang selalu setia bersama dengan katong sampai dengan saat ini Mbak Saudara. Nah katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara. Di Etnik Nusantara ada hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah Mbak Saudara. Hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah yang akan kita hadirkan partemani suasana siang Mbak Saudara saat ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Sebagai hiburan pembuka di Etnik Nusantara, hiburan dari daerah Banten beta hadirkan di siang.

0: Seorang lelaki berdiri khusu, kedua tangannya bersedekap di dada, bibirnya bergumam-gumam, merapal mantra. Di sebelahnya, seorang bersiaga dengan sebilah pedang yang berkesan sangat tajam. Mata pedang itu mengarah ke leher si lelaki. Secepat kilat, pedang itu melayang menuju leher. Penonton pun terhenyak. Namun, tidak ada muncratan darah. Penonton berdecak kagum, lalu bertepuk tangan. Begitulah salah satu adegan permainan debus. Permainan yang mencekam karena melibatkan beragam benda berbahaya seperti pedang, golok, silet, dan semburan api. Debus adalah kesenian khas Banten yang ditampilkan di arena terbuka. Pada mulanya, kesenian ini berfungsi sebagai sarana penyebaran agama di Banten. Namun pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, kesenian ini dipakai untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten melawan penjajah Belanda. Debus adalah perpaduan antara seni dan keterampilan. Selain itu juga, merupakan seni yang erat kaitannya dengan pengolahan batin. Para pemain debus bukanlah orang sembarangan. Mereka harus berguru terlebih dahulu. Mereka pun harus menjalani puasa selama 40 hari. Tidur tidak boleh terlentang karena khawatir menelan ludah dan membatalkan puasa. Pemain debus tidak boleh minum minuman keras, main judi, main wanita, atau mencuri. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan akan membahayakan jiwa pemain itu sendiri. Dan biasanya, sebelum melakukan atraksi, ada mantra khusus yang dibaca. Kesenian ini juga sekaligus mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat Banten yang keras namun agamis. Lihat saja, ketika atraksi pertunjukan mencapai puncaknya, para pemain dengan tanpa ragu mengiris lidah atau pergelangan tangannya dengan golok tajam dan mengkilap, tanpa gentar sedikit pun. Mereka bahkan memakan api yang berkobar dan kemudian menggunakan kepalanya untuk menggoreng, tanpa memperlihatkan rasa panas sedikit pun. Ingin mencoba adegan-adegan tadi? Jangan ah, kalau Anda tidak mendalami ilmunya. Bisa-bisa Anda malah mati konyol. Nah, daripada penasaran ingin mencobanya, lebih baik nonton seni debus. Yang pasti, bisa membuat jantung Anda berdebar-debar menyaksikan segala atraksi mereka.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Anda tentu mengenal kerajinan topeng. Aneka topeng bisa Anda jumpai di penjual barang-barang kerajinan, mulai dari kaki lima hingga pusat perbelanjaan ternama. Bobung adalah salah satu dusun penghasil topeng di negeri ini. Sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, Bobung adalah sebuah dusun terpencil serta minim fasilitas. Maka tak heran, rata-rata penduduknya memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani. Dusun ini terletak di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kerajinan topeng Dusun Bobung ini berawal pada tahun 1970 ketika dua orang pengrajin topeng yaitu Sugiman dan Sujiman dari Desa Ngelegi memelopori pembuatan topeng di dusun ini. Tujuan keduanya semula hanya untuk melestarikan kesenian tradisional, yaitu tari topeng dan kisah Panji dari Kerajaan Kediri. Hingga saat ini, kerajinan topeng di Bobung menghasilkan dua macam topeng. Topeng klasik yang berhubungan dengan kisah-kisah Panji maupun topeng-topeng kreasi. Produksi topeng Dusun Bobung telah dipasarkan ke berbagai negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Italia, dan Arab Saudi. Untuk melestarikan budaya sendiri tidak harus dengan menjadi Sugiman dan Sujiman. Anda bisa melakukannya dengan mengoleksi topeng-topeng karya pengrajin desa Bobung, walaupun sekedar untuk hiasan rumah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Mosaik Nusantara.
1: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas, kemudian

0: Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat, dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bah saudara, potensi sukun di negeri tengah-tengah mulai diarahkan ke tahap yang lebih strategis. Kementerian Hukum Maluku mendorong komoditas khas tersebut memperoleh perlindungan indikasi geografis IG sebagai fondasi untuk menjaga kekhasan produk sekaligus membuka ruang peningkatan nilai ekonomi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sari Anto, menilai kekuatan sebuah produk lokal tidak hanya terletak pada hasil produksinya, tetapi juga pada identitas, karakteristik, dan reputasi yang melekat pada wilayah asalnya. Sukun tengah-tengah untuk bilang memiliki potensi yang besar. Potensi ini harus katong dorong agar memiliki perlindungan hukum dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Indikasi geografis memberikan peluang bagi produk khas daerah untuk memiliki identitas hukum yang lebih kuat. Untuk mengarah pada proses tersebut, Kemenko Maluku akan mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen deskripsi indikasi geografis. Pendampingan turut diperkuat dengan peninjauan langsung ke perkebunan sukun. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat potensi produk secara faktual sekaligus memperoleh gambaran awal mengenai karakteristik yang dapat menjadi bagian dari dokumen perlindungan. Penguatan perlindungan sukun tengah-tengah menjadi bagian dari upaya Kemenko Maluku menjadikan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Dengan perlindungan yang tepat, potensi lokal tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi dapat berkembang menjadi produk yang memiliki identitas, daya saing, dan nilai ekonomi yang lebih kuat. Kemenko Maluku selanjutnya akan mengawal proses pendampingan agar potensi sukun tengah-tengah dapat dipersiapkan secara lebih terarah menuju perlindungan indikasi geografis.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya. Lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Tio, ih astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi yang sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta yang sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, Pak Saudara, kembali satu info kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Kodam 15 Patimura menegaskan pembangunan fisik di kawasan Terminal Pasar Mardika Ambon merupakan bagian dari penataan kawasan untuk menciptakan ruang yang lebih tertib, nyaman, dan berdaya guna. Nah, penegasan itu disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebut pembangunan tersebut diduga menggunakan atau menutup sebagian trotoar hingga mengganggu akses pejalan kaki. Kepala Penerangan Kodam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika untuk bilang pembangunan fasilitas tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Ambon dan instansi teknis terkait. Anto juga memastikan proses pembangunan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, Pak Saudara, Letkol Infantri Adi untuk bilang pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari penataan kawasan sekitar Kodam 15 Patimura dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Ambon serta pihak terkait. Nah, untuk jelaskan, struktur bangunan yang saat ini berada di sekitar area trotoar merupakan bagian dari tahapan pekerjaan konstruksi dan tidak dimaksudkan untuk menutup akses pejalan kaki secara permanen. Penataan tersebut merupakan bagian dari arahan Pangdam 15 Patimura untuk merevitalisasi kawasan sekaligus mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki dan aktivitas umum. Nah, Pak Saudara, diharapkan penataan kawasan Pasar Mardika dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, akses serta keselamatan pejalan kaki diharapkan tetap terjamin, sementara kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ruang yang mendukung aktivitas ekonomi warga. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di info selanjutnya untuk acara Kabaran Donji, Mbak Sudara. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Ambon, Gunawan Mokhtar, mendesak pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki kerusakan jalan yang terjadi di kawasan Arbes Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Nah, Mbak Sudara, Gunawan kepada awak media di gedung DPRD Kota Ambon, Anto bilang katong sudah berkoordinasi dengan pihak PU terkait kerusakan jalan ini, termasuk di kawasan Lorong Gondal Kebun Cengke. Katong minta agar dapat segera diperbaiki. Menurut tentua, kerusakan jalan di kawasan Arbes Ahuru termasuk di Kebun Cengke Lorong Gondal sudah lama terjadi, sehingga ini perlu mendapat perhatian agar warga dan pengguna jalan dapat melintas dengan aman dan nyaman. Nah, sebelumnya diberitakan kesal karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki, kawasan Air Besar Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memblokade ruas jalan dengan mengecor badan jalan menggunakan campuran semen dan batu. Aksi tersebut dilakukan tepat di sekitar lokasi pembuangan sampah. Warga membuat cor beton setinggi sekitar 50 cm sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai tidak kunjung merealisasikan janji perbaikan jalan. Akibat pemblokiran tersebut, arus lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang hendak menuju pusat Kota Ambon maupun sebaliknya terhenti. Pengendara terpaksa memutar balik. Terpantau aksi warga juga mendapat pengawalan aparat kepolisian. Protes mereka berjalan aman dan damai meski ruas jalan tersebut diblokade. Koordinator aksi Husein Latukonsina Anto bilang warga menuntut pemerintah memberikan kepastian waktu pelaksanaan perbaikan jalan yang selama ini mengalami kerusakan parah. Menurut tentua, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat agar pemerintah tidak lagi sebatas memberikan janji, tetapi menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan warga. Husein juga meminta Pemkot Ambon, Pemprov Maluku, dan instansi terkait segera membuka ruang dialog bersama masyarakat untuk membahas penyelesaian persoalan jalan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, cor beton yang digunakan untuk memblokade jalan belum dibongkar. Warga menyatakan akan membuka kembali akses jalan setelah Wali Kota Ambon Budin Watimena bersama pihak Pemprov Maluku turun langsung ke lokasi dan memberikan kepastian terkait perbaikan ruas jalan tersebut. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.
1: PAUD, guru serta masyarakat.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, saudara, hiburan dan info yang beta hadirkan pertemuan di saudara di kabaran donji beta sudah hidolo saudara, karena saat ini katon sudah jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Katon akan segera bergabung dengan program 4 Jakarta untuk acara berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Setelah Suara Budaya Nusantara, beta masih akan balik pertemuan ibu saudara dengan acara-acara selanjutnya.
1: 2 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, wakil regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya, selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Belum, Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol. Oh bukan.
2: Ya, tim kita nih Pak.
1: Oh gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo, bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya, oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo ini lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Mpok Nova. Ayah Jakarta, Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayah.
3: Saya Mpok pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayah mah suara ayah di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat dunia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, mm-hmm. keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Hmm. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu di dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya,
2: yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Mm. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Mm. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya, dan selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya, kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya, diawetkan melalui budaya. Mas Roy mungkin tahu, di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kalco, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kulture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia, dan dekat dengan badan kita, dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur, jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu nih pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak wah kayak jenggot ya.
2: Nah, saya ceritakan ya,
3: di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Ada varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas, dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
3: Tali
2: ya.
3: Jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya apa, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu, ya ta. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana, dekat yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, kan namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Bodi yang masuk ke ingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti, oh ya, Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
3: Amin. Nanti di guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 0213504510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Sapa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, masih ya. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dinamakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau iya. Cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya. Oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya. Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa? Ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Wilef ya, WA nih Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu Pak?
1: Oke, Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Buddhanya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Panova misalnya, enggak. Nah itu kebetulan hebatnya begini, pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, tapi jangan sampai kita menjadi bebarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, gitu. Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama adianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon naoni, di Bandung ada pohon kenari,
1: yeah.
4: Di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asembagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah, itu menariknya di situ.
1: Menarik sekali. Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus ditebang gitu ya.
4: Ini saya mau cerita kebetulan karena Mpok menanyakan pohon yang hilang itu. Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris Skotlandia. Dia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu. Oh,
2: jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
4: Karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Aras sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam
4: ya, ada ya. Hantunya.
5: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya? Biasanya kan di, sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu sih menurut tradisi Jawa? Ya. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari. Kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Ponova, selamat siang. Ponova
1: selamat
5: yang
1: siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
5: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo silakan.
5: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
5: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
5: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
5: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
5: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
5: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talo ya.
1: Ya.
2: Ya.
5: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak cipet kayak penghuninya gitu?
2: Oh, oh gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke okay, baik, namanya. Itu aja.
5: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
5: Di depannya.
1: Oh di depan, dia barangkali iya. Di dalam rumah gitu kan ya.
5: Bukan.
1: Ya
5: halo,
1: udah.
5: Halo Ponova.
1: Ya.
5: Ica mau pantu dong untuk.
1: Ya udah.
5: Untuk Ponova.
1: Buruan buruan, yuk. Apa pantunnya Cak?
4: Cakep. Oh belum.
1: Oh belum.
5: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
5: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis. Dan jangan pesimis.
1: Widi, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Masih ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Ingat.
1: Oke nanti yang Jakarta saya ingatin. Mas Roy yang ya. Di Surakarta ingatin ya.
2: Dua, baik.
1: Okay. Silahkan.
2: Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
6: Tadi halo, ponak apa Abraham itu sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya.
6: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Wah,
6: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo
4: Aribowo. Salam.
6: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya?
4: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi silakan.
2: Baik, silakan
4: okay.
2: Pak.
4: Oke, okay, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nah, saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Hmm. Ya. Palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang

0: bisa bertahan di sini selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya ya, ya pohon kosong itu nggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi nggak ada rayoninya, itu ya untuk apa disimpan?
1: Oh justru begitu ya.
0: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
1: Tapi gitu. Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
0: Tertentu? Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa dari ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
1: ya. Harus genap
0: ya, itu intinya seperti sudah biasa gitu.
1: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak, kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
0: ya, itu
1: ada beringin, kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
0: Saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia nggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia nggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
1: Nah, itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga ini pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
2: Pak. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica Bapak juga. Ari mempercayai enggak bahwasanya mereka ada di situ?
0: Ya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
2: Oke.
0: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya gitu.
2: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
0: Kalau pohon kersen enggak ada.
2: Oke.
0: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya, enggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
2: Oke, siap.
0: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
2: Baik.
0: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
2: Baik.
1: Buahnya itu ya.
0: Ya itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
2: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
0: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Baik, kalau begitu.
1: Tambah lagi nih Pak ya.
2: Apa lagi tuh Mas Roy?
1: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
0: datang Solo? 1 pule, 2 randu alas namanya. Itu harus tahu.
2: Oke dah.
0: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
2: Yang harus didatangin gitu ya.
0: Wajib itu.
2: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
0: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
2: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu.

0: Oke deh, Pak Yudhoyono, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
1: Baik, terima kasih Pak Nova.
0: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, sekolah filial Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur SBT, menjadi harapan masyarakat untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Keberadaan sekolah filial dinilai penting karena jarak, kondisi jalan, sungai dan cuaca menjadi hambatan menuju sekolah induk. Ketua tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri dan M. Mifta Toha Rumarei Watimena pada Pilkada 2024, M. Umar Gasam alias UG untuk bilang, anak-anak Wolok menghadapi risiko saat harus menuju SD Negeri 8 Kilmuri. Mereka harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang belum memadai dan menyeberangi sungai menggunakan sampan, terutama ketika terjadi banjir. Menurut antua, sekolah filial tersebut mulai diselenggarakan masyarakat pada awal 2025. Sekolah yang berfasilitasi dengan SD Negeri 8 Kilmuri itu dibangun secara swadaya menggunakan material lokal dengan 3 ruang keras, satu diantaranya digunakan secara rutin untuk murid kelas 1. Sementara 2 ruang lainnya digunakan sebagai kelas gabungan sementara ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan anak-anak menuju sekolah induk. Hujan lebat, banjir deras dan angin kencang disebut kerap menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah induk. UG juga bilang, masyarakat Wolok telah berulang kali menyampaikan persoalan akses pendidikan melalui berbagai forum, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan. Anto berharap keberadaan sekolah filial tidak berhenti sebagai solusi sementara, tetapi mendapat dukungan pembangunan fasilitas yang layak sehingga anak-anak Wolok memperoleh hak pendidikan dengan aman dan berkualitas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara Ketong ada di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang kembali beta hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti Ketong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak saudara katon masih di Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan di Mbak saudara di kesempatan sore hari ini ya. Ada satu info nih Mbak saudara, kita hadirkan pertemuan di Mbak saudara. Menandai transformasi besar tata kelola pendataan sosial dari sistem manual menuju tata kelola digital, pemerintah Kota Ambon akan menggelar registrasi perlindungan sosial secara serentak mulai dari hari ini ya, 27 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pendataan tersebut akan dipusatkan di samping Tribun Lapangan Merdeka Ambon pada 27 hingga 29 Agustus pukul 9.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Juru bicara Pemkot sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Kransi, Anto jelaskan bahwa program percontohan ini terbuka dan ditujukan bagi seluruh kepala keluarga tanpa memandang jabatan, tingkat pendapatan, maupun status sosial. Ronald juga menegaskan registrasi ini bukan sekedar untuk penyaluran bantuan sosial, melainkan langkah krusial untuk mendukung terwujudnya program Satu Data Indonesia. Melalui sistem yang terdigitalisasi ini, pemerintah daerah maupun pusat akan memiliki landasan statistik ekonomi dan sosial yang presisi. Nah, Pak Saudara, bagi masyarakat yang akan melakukan registrasi, Pemkot Ambon meningkatkan jumlah kelengkapan dokumen. Dokumen tersebut meliputi kartu tanda penduduk, KTP atau kartu keluarga, KK, nomor ID meter pelen, serta nomor rekening bank opsional yang masih aktif. Persyaratan ini diberlakukan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan data penerima manfaat. Pemerintah juga mengimbau warga untuk memberikan data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengikuti seluruh arahan petugas selama proses pendaftaran. Mengingat seluruh tahapan registrasi perlindungan sosial ini akan berakhir pada 31 Agustus 2026, Lekransi mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk berpartisipasi aktif dan tidak melewatkan kesempatan penting tersebut. Untuk bilang datang, daftar, dan pastikan hak Anda terdata, Pemkot Ambon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi penuh sebelum batas waktu berakhir demi mewujudkan basis data perlindungan sosial yang jauh lebih akurat dan terintegrasi. Sumber informasi ini beta angkat dari rri.co.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Saudara ketemu masih di Kabaran Donci. Kembali satu info kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Ketua DPRD Kota Ambon Mordi Samaela mengungkapkan adanya sinyal positif untuk merealisasikan kembali rencana kerjasama Sister City atau Kota Kembar antara Kota Ambon dan Kota Bandung. Menurut Moritz, momentum ini tercipta saat agenda kunjungan kerja panitia khusus Pansus 3 DPRD Kota Ambon ke DPRD Kota Bandung pekan lalu. Nah, Pak Saudara, dikatakan juga kunjungan kerja kali ini mencatatkan momen bersejarah. Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah kemitraan antar lembaga legislatif kedua daerah, rombongan DPRD Kota Ambon diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandung. Politisi Partai Nasdem Demokrat, politisi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mengaku agenda kerja Pansus 3 di Kota Bandung difokuskan pada pengayaan referensi penyusunan ranperda ketahanan pangan Kota Ambon. DPRD Kota Ambon secara khusus mendalami peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan, penataan pangan industri, dan pertanian sebagai acuan materi hukum. Di luar pembahasan agenda pansus, pertemuan interaktif yang turut dihadiri Direktur Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Simon Saimima, menghasilkan diskusi strategis mengenai hubungan bilateral kedua kota. Fokus utama tertuju pada rencana kerjasama Sister City yang sempat dirancang pada tahun 2019 di masa kepemimpinan Wali Kota Ambon Risot Lonepesi, namun belum terlaksana hingga tuntas. Realisasi Sister City ini dinilai sangat potensial mengingat Ambon dan Bandung sama-sama menyandang predikat Kota Kreatif Dunia dari UNESCO, di mana Kota Ambon sebagai City of Music atau Kota Musik dan Kota Bandung City of Design atau Kota Desain. Mordis berharap penjejakan ulang ini menjadi titik terang agar status Sister City antara Ambon dan Bandung dapat segera terwujud demi mendorong kemajuan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat di kedua kota. Informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon di penghujung acara Kabaran Donci yang sudah kita hadirkan pertemuan Pak Saudara dari jam kurang tersisa Pak katon jelang pukul 17 kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Sake.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Festival Marawai di Negeri Hatalai, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon, pada hari Selasa 25 Agustus 2026 kemarin, berlangsung meriah dengan mengusung tema Harmoni Nada Cinta Par Negeri. Festival dibuka dengan pelepasan balon ke udara oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa didampingi Wali Kota Ambon Budin Watimena. Gubernur dan Wali Kota bersama rombongan disambut tarian cakalele khas Negeri Hatalai. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon, Sekretaris Daerah Kota Ambon, Ketua Klasis Ambon Timur, Ketua Majelis Jemaat GPM Hatalai, Forkopimcam Lehit Lai Timur Selatan, para Raja Sekecamatan Lai Timur Selatan, Raja Amahusu dan Gandong Amahusu. Festival Marawai juga menghadirkan puluhan stand UMKM serta pertunjukan seni dan budaya. Ribuan warga dari berbagai negeri Jasira Lai Timur turut hadir menyaksikan rangkaian acara termasuk aksi panggung sejumlah artis Ambon. Ketua Panitia Marawai Jonathan Kainama untuk bilang festival ini sebagai momentum untuk menggerakkan sekaligus menyatukan potensi seluruh anak negeri. Menurutnya, Hatalai memiliki kekayaan tradisi, budaya dan kesenian yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Antua berharap Festival Marawai dapat menjadi ruang pelestarian seni dan budaya warisan leluhur, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Hatalai. Festival ini juga diharapkan berkembang sebagai bagian dari ornamen budaya Ambon dan Maluku, serta menjadi agenda pariwisata tahunan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Danke banyak Pak Saudara, masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, saat ini keton suara di jam 5 atau pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Danke banyak Pak Saudara yang sudah sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara terhibur. Lalu info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat Pak Saudara dan semua. Oke Pak Saudara, saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selanjutnya nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 malam. Hiburan dan info masih akan dihadirkan partemani Pak Saudara. Beta pamit, selamat sore, amatuh.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Nusantara.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Tari Lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari Tide-Tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama Lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

Rumah adat Baileonolo termasuk salah satu dari Baileo tua di Pulau Saparua. Bentuknya masih asli meskipun telah direnovasi pada tahun 1985. Baileo ini didirikan pada tahun 1653 setelah orang-orang Nolot turun dari negeri lama Nolot di gunung ke tepi pantai pada tahun 1652. Masyarakat Maluku tengah terbagi atas dua kelompok besar, yaitu Patalima dan Patasiwa. Kelompok Patalima berada di daerah Pulau Seram, sedangkan Patasiwa berada di daerah Seram Barat. Untuk dapat mengetahui kelompok masyarakat itu tergolong dalam kelompok Patalima atau Kapatasiwa, maka perlu diperhatikan jumlah tiang yang terdapat pada sebuah suane atau baileo. Kalau jumlah tiang suane 5, maka masyarakat pemiliknya tergolong Patalima. Sebaliknya, kalau jumlahnya 9 berarti tergolong kedai.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tradisi Lori Amano atau mengelilingi kampung ini biasanya dilakukan masyarakat negeri Latu untuk pembersihan dari segala hal-hal yang buruk seperti wabah atau penyakit yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Sebelum diadakannya tradisi ini, sudah dilakukan pemberitahuan atau tabaos kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakannya Lori Amano pada jam 1 dini hari. Untuk memulai tradisi ini, Raja Negeri Latu, Imam Masjid, dan Tetua Adat serta masyarakat berkumpul di masjid dan memanjatkan doa. Barulah mereka keluar dari masjid dengan membawa bahan-bahan yang telah disiapkan seperti kemenyan, pasir atau kerikil, dan berjalan dari matahari naik, tepatnya di ujung negeri Latu, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan lantunan suara azan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga negeri ini agar tetap aman dari segala macam wabah penyakit.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya, Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, baik Mbak Saudara, pusinglah yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara di malam ini ya. Atau lagu-lagu Ambon dan juga informasi akan beta kasih ya. Hingga nanti ketong ada di pukul 20 ya, 21 tepatnya di acara Mata Warna Perempat akan beta kasih for Mbak Saudara dong semua. 30 menit lagi ya. Nah, ini Mbak Saudara ketong lihat persoalan infrastruktur jalan masih menjadi perhatian masyarakat di kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon. Nah, kondisi sejumlah ruas jalan dinilai membutuhkan penanganan agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna kendaraan, Pak Saudara. Nah, Coken, seorang sopir yang telah lebih dari 20 tahun menjalani profesinya, menyatakan dirinya prihatin melihat kondisi jalan di kawasan tersebut. Yang menyebut persoalan jalan tidak hanya terlihat di bekas lokasi parkir angkut jalur karpan, tetapi juga pada sejumlah ruas jalan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kawasan Mardika merupakan jalur yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Penataan dan perbaikan infrastruktur dinilai penting untuk menunjang mobilitas kendaraan maupun aktivitas ekonomi masyarakat, Mas Saudara. Nah, sementara itu Ridwan, pedagang di lokasi tersebut, Anto bilang ya sudah sekian lama terjadi dan kondisi jalan yang masih berupa material tanah merah menimbulkan persoalan berbeda sesuai kondisi cuaca. Saat kemarau debu berterbangan, sedangkan ketika hujan ruas jalan tergenang. Keduanya berharap pemerintah dan dinas terkait dapat merespon persoalan tersebut melalui penataan jalan dan perbaikan. Masyarakat dinilai pembenahan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap kenyamanan pengguna jalan, pelaku usaha, dan warga yang beraktivitas di kawasan Terminal Mardika dan sekitarnya. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: Deta herange, kenapa hidup ni akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Ya baik, Basudara Mata Warna Perempat malam ini beta buka layanan telepon for Basudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Ya terkhusus buat Basudara dong yang saat ini lagi dengar ketong di Mata Warna Perempat. Dan ya seperti biasa beta Ati Menilat akan menemani Basudara dong semua di Mata Warna Perempat malam ini di jalur telepon 0911 311 5444. Ya Basudara, sekali lagi 0911 311 5444. Oke, buat Basudara yang mau bergabung silakan, beta tunggu Basudara dong di malam ini. Dan ya saat ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp Perempat, katong sapa dulu. Halo Mata Warna Perempat, selamat malam. Halo Mata Warna Perempat. Wow, oke, Fabio dicoba lagi ya. Fabio, ya sudah ada, sudah bergabung lagi. Halo Mata Warna Perempat. Halo Fabio, Mata Warna Perempat. Halo. Halo. Halo Fabio. Oh, walah. Oke. Ya, baik Basudara yang saat ini lagi dengar ketong di malam ini ya, ketong sapa lagi ya di Mata Warna Perempat. Halo. Halo, Mata Warna Perempat. Wow, lagi gangguan nih mungkin ya jaringannya. Atau ya seperti ini angkat tapi tidak dengar. Fabio dicoba lagi ya, soalnya sudah terima tapi tidak dengar suaranya Fabio. Oke, katong siapa lagi yang lewat jalur telepon? Ya baik, Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam Mata Warna Perempat.
0: Malam juga. Bagaimana kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Oke, Bung Pister Gasok ya.
1: Wih, sudah bisa terbaca ya.
0: Iya, so pastinya sudahlah.
1: Oke. Okay. Tadi Fabio masuk terus. Beta sih bisa dapat masuk itu. Kati ya?
0: Iya.
1: Wah, selamat malam Kak Kati.
0: Malam juga, Mister Gasok. Salam kompak selalu.
1: Iya. Kak Kati.
0: Iya.
1: Minta lagu dong.
0: Lagu apa nih?
1: Raciku aja Kak Kati.
0: Raciku. Aduh, mau baraci malam ini ke apa?
1: Iya, karena dingin tuh.
0: Oke.
1: Kalau Fabio tadi gak masuk pasti dia cuma minta dingin itu.
0: Oh, dingin. Dan Dodi. Oke, siap.
1: Oke, Kak Ati.
0: Iya, lanjut.
1: Untuk Kak Ati yang lagi bertugas, selamat bertugas. Dan kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Iya, langke.
1: Terus untuk Kak Wika di Wonosobo. Selamat malam, Bu Wika. Bung Krespati di NTT. Selamat malam, Bung Kres. Kalau lagi mau nih, gabung dong. Terus untuk Pina di Kebun Jeruk. Ayu di Masohi. Selamat malam juga. Untuk orang Mamaro, yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu. Kalau lagi mau nih, silakan gabung. Fabio, Pak Marcel, di Suli.

0: Benta, di apa? Oka, lorong puskesmas, selamat malam, Linda. Di malam sudah masuk itu orang Benteng, adik siapa namanya itu? Kakati yang di Benteng itu?
1: Eca ya?
0: Ah, Eca. Selamat malam, Kak Eca, adik Eca. Baru pulang dari itu, Rutungnya. Terus untuk Dewa di Kota Hujan Anglia. Selamat malam, Bung Dewa. Eva Tarake, Eva Reaung, Syarif. Selamat malam. Bung Deden di tengah-tengah. Mas Yono Tegep Bang. Yang tidak pernah nongol lagi. Selamat malam, Mas Yono. Kinta di Karpan,

0: di kebun cengkeh namanya. Siapa namanya Kak Rati?
1: Yang mana? Di kebun cengkeh?
0: Iya.
1: Pak Junaidi.
0: Ah, Pak Junaidi, selamat malam. Terima kasih salamnya semalam Pak Junaidi. Nah, mungkin itu hanya Kak Rati ya, thanks. Untuk tetanggaku, Bung Tony. Selamat malam, Bung Tony. Keluarga Bapak Seth Alphonse di Wayokar. Selamat malam sekeluarganya. Terus untuk seluruh komuniti Matawana Perompak, yang Mr. Gasok tidak bisa sebut namanya satu persatu, kalau lagi monit, silakan masuk. Aduh, lupa keluarga Willy di... mana ini juga bisa, Wayame ya. Selamat malam, Bu Willy, sekeluarga. Itu aja Kak Ati, selamat malam.
1: Iya,
0: selamat
1: okay.
0: Bertugas Solo Bandung. Dado.
1: Dado juga. Ya, baik, Pak Saudara, buat Pak Saudara yang mau bergabung silakan ya di jalur telepon 0911311544 atau yang mau bergabung dengan Beta di WhatsApp juga boleh di jalur WhatsApp 081356245887. Dan saat ini sudah ada yang bergabung lagi, ketemu siapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
2: Matawana Perempat. Selamat malam Kakak Aki yang cantik.
1: Malam juga Kakak Rere. Bagaimana kabar?
2: Kabar baik Kakak.
1: Kabar baik ya. Pasu aman?
2: Aman Kakak.
1: Oh, aman. Okay,
2: ada baru habis hujan sedikit nih Kakak.
1: Hujan kah?
2: Iya hujan tapi yang lama. Cepat-cepat.
1: Siap. Cepat-cepat saja.
2: Iya
1: Kakak. Oke Kakak Rere, kata lanjut.
2: Kakak betul ya request Yolanda juga.
1: Yolanda, siap.
2: Iya. Beta salam Kakak.
1: Oke, silakan.
2: Iya. Salam buat Kakak Aki, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang baru lewat, Mr. Gasot di sini. Bareng Bapak Tony juga, selamat malam. Selamat direktur, Tuhan berkati. Buat Adilinda di Rumah Tiga, Ibu Ika di Wonosobo, ada Bunda Mari ke Sukranci, Bunda Popi di Skit, ada Kakak Yaya di Batu Meja, ada Adik Sani di Kairatu, Mas Yono di Jemba, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Esi, Bunda Nopante, ada Fika di Kanaan, ada Ellen di Mulalayang, ada Haryati di Bunaken. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat tim Stacy bareng keluarga di Hati Yang Besar. Ada Pak Junadi di Kebon Cengke. Ada Kakak Pence di Saparua bareng keluarga. Ada Usi Bace juga di Saparua bareng keluarga. Ya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adi Sari Hidayat di Talake, Adi Eko di Talake, Adi Eko di Oehao. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Juga buat Bung Willy bareng keluarga di Oyame. Ada Pak Nasrul bareng keluarga di Palu. Ada Abang Dewa di Namlea. Bung Beren di Tengah-Tengah, Adi Kogio di Sudi. Kakak Anje di Tanah Tinggi. Rasya Batu Meja, ada Inta di Karpan, ada Aju di Mosohi, ada Gunda Minda Boba di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Adi Ona di Paso SPN. Dan selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komunitas Matawana Perempat, bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silakan bergabung. buat Jaka Aki selamat bertugas, selamat malam. Dan kita tunggu ke Dapelai, dadah.
1: Oke, dadah juga Kakak Rere. Ya baik, Mbak Saudara-saudara, dua penelpon sesi pertama di malam ini yang mau bergabung silakan. Nah, beta baca lagi sesi pertama ini ya, sudah ada dua penelpon dan ini sudah ada bergabung ya di Matawana Prompat malam ini. Ada Fabio, selamat malam dari Fabio di Suli. Oke Fabio, Fabio request lagu Perasaan Belok dari Miri Gasper. Perasaan belok terus. Oke, Fabia nanti kita putar ya Fabia. Dan saudara yang bergabung lewat telepon di belakang Fabia ada siapa nih? Halo, Matawana Pro 4.
3: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Malam juga Matawana Pro 4. Dengan siapa di mana nih? Boleh tahu?
3: Dengan Haryati yang ada di Bunaken Kepulauan.
1: Haryati?
3: Iya.
1: Haryati. Oke.
3: Nah, ini dengan Nona Ati toh?
1: Iya, betul.
3: Kenapa kalau begitu?
1: Oke. Di mana nih Bunaken? Manado ya?
3: Di Manado.
1: Bunaken.
3: Manado tapi
1: lagi iya, lagi bikin apa Jo ngoni di sana?
3: Oh, ini lagi santai biasa. Lagi santai-santai saja.
1: Lagi santai-santai.
3: Karena sudah malam kan, sudah enggak ada aktivitas jadi waktunya untuk santai-santai. Okay.
1: Sambil dengar perempat dari Ambon.
3: Iya.
1: Oke, Jo. Oke, siap-siap.
3: Kalau mau request lagu, kalau lagu yang terbaru judulnya Ada Waktu, tapi penyanyinya kita, soalnya di sini enggak kelihatan penyanyinya, cuma judul lagunya.
1: Judul
3: ini,
1: lagu Ambon apa lagu apa nih?
3: Ambon.
1: Lagu Ambon.
3: Judulnya Ada Waktu. Iya.
1: Judulnya Ada Waktu. Ada Waktu. Oke. Yang nyanyi siapa? Tidak tahu.
3: Tidak ada penyanyi.
1: Tidak ada penyanyi. Siap. Nanti kita
3: cari. Tidak tahu penyanyi siapa, cuma kelihatan judul lagunya.
1: Nanti kita cari dang lagunya. Yang pastinya yang nyanyi cewek apa cowok itu? Di situ.
3: Cewek.
1: Apa tadi judulnya?
3: Ada Waktu.
1: Ada Waktu. Oke, siap.
3: Dia ada remix, ada juga yang lagu yang pop.
1: Oke. Ada Waktu.
3: Ya, sambil Nona Ati cari-cari.
1: Oh, bukan ini Nikita ini enggak. Tidak aja ya. Nikita.
3: Pokoknya yang penting itu judulnya Ada Waktu ya. Karena itu mungkin lagu baru ya.
1: Iya, lagu Ambon toh.
3: Ambon, lagu Ambon.
1: Oke, siap.
3: Ya, sambil Nona Ati cari, kita salam-salam dulu biar apa toh.
1: Iya, yang oke, siap.
3: Ya. Salam pertama buat Nona Ati yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Nona Ati sekeluarga yang ada di rumah. Lanjut, beta mau menyapa. Ada yang di Hatbes ini, siapa nak? Oh, Pak Bung Stevi yang ada di Hatbes. Salam sehat sekeluarga, ada Nyung Fabio juga, salam sehat sekeluarga. Ada Bung Dewa Hujan juga, apa kabar, salam sehat sekeluarga. Ada Kakak Rere, apa kabar Kakak Rere. Salam sehat sekeluarga, ada juga Kakak Eva yang ada di Talace, salam sehat. Ada Kakak Ellen juga yang ada di Tondano, di Malalayang, salam sehat sekeluarga. Ada juga Bunda Marni juga, Bunda Poppy, semuanya salam sehat sekeluarga. Dan semua-semua saja pendengar setia Matawana Perempat. Semuanya dapat salam, sehat-sehat semuanya di keluarganya masing-masing. Lagunya Nona Ati?
1: Siap, ada.
3: Oke deh. Buat Nona Ati, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam juga. Ya, baik, Bu Saudara, Saudara, tiga penelpon yang bergabung di malam ini ya, sambil menanti penelpon selanjutnya di sesi kedua dan juga beberapa yang sudah WhatsApp kita akan baca buat Bu Saudara, tapi setelah kita nikmati beberapa donci yang berikut ini.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Ya baik, Mbak Saudara Mata Warna Perempat yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Dan sudah ada lagi yang bergabung ya via WhatsApp, ada Bung Stevie, katakan siapa dulu. Halo. Iya, baik Bu Stevi, boleh dicat aja, soalnya di sini katanya saya dengar suara lagi jaringannya mungkin ya kurang bersahabat atau ya lagi kesalahan teknis. Jadi ada apa namanya diangkat tapi saya dengar suara. Boleh kalau mau salam-salam bisa lewat chat aja ya di WhatsApp Prompater Ambon. Oke, buat Mbak Saudara yang mau bergabung lagi ya di malam ini lewat jalur telepon 0911 311544. Dan ya Mbak Saudara sudah katanya sudah ada di pukul 21 lebih 53 menit. Masih dempeta di Mata Warna Perempat yang mau bergabung sekali lagi silakan di jalur telepon 0911 311544.

0: Ya baik, Mbak Saudara Mata Warna Perempat, sesi kedua yang mau bergabung silakan. Saat ini saudara yang bergabung ya via telepon, katakan siapa dulu dan siapa di mana nih. Halo Mata Warna Perempat.
1: Halo, selamat malam Mata Warna Perempat.
0: Iya,
1: selamat malam Nana Ati.
0: Malam juga Kakak Eva, masih di Ternate kah?
1: Halo.
0: Halo. Kak Eva
1: Nana
0: bagaimana? Oh, ini Bunda
1: Nana
0: El.
1: Ellen.
0: Abis suaranya mirip-mirip sama Kak Eva.
1: Awal apa-apa?
0: Iya, awal-awal bicaranya itu kayak gitu. Nanti kalau sudah kayak gini baru beda. Bunda
1: iya,
0: El.
1: Tadi ada bikin slow.
0: Oh, slow. Iya.
1: Slowly.
0: Slow. Jadi Bunda El.
1: Bunda Ellen.
0: Bunda
1: Nona
0: Ellen.
1: Ellen. Nona,
0: oh, Nona Ellen.
1: Nona. Ini.
0: Ellen di Manado, Jo.
1: Iya, Manado, Manado Malalayang.
0: Jo.
1: Malalayang Nona itu.
0: Oh, iya. Malam ini banyak dang Manado yang masuk di sini, Jo.
1: Oh, iya
0: Manado.
1: Ya. Terus apa? Oh, tadi hati-hati ya.
0: Iya.
1: Oh. Iya, dia sih sama-sama kita tadi.
0: Oh.
1: Tapi Nona Ati, boleh enggak Nona Ellen mau klarifikasi?
0: Oke, silakan.
1: Nona Ati, yang itu berapa malam lalu ada fans bilang katanya dia kenal betul saya. Terus dia bilang katanya saya itu punya suami orang Punglaki. Jadi saya mau klarifikasi.
0: Nguni pe suami gitu.
1: Katanya suami saya orang punya
0: orang
1: suami.
0: Orang pelaki.
1: Iya, kayak saya sebagai pelakor begitu.
0: Siapa ada yang bilang itu?
1: Ada yang ada bapak-bapak.
0: Jadi beliau
1: suka.
0: Kenal ya.
1: Makanya saya bingung dia di dunia mana, saya di dunia mana. Dia itu tinggalnya di Namlea.
0: Namlea.
1: Tapi saya ada di Malalayang. Bagaimana dia mau kenal saya?
0: Nah, itu
1: dia mau tahu betul saya. Tuh Mbak Ati, dia suruh pencemaran nama baik dong. Dia bilang suami saya orang Punglaki. Sedangkan waktu saya menikah dulu, suami saya itu masih, kalau orang Manado bilang masih nyong-nyong, masih cowok. Saya juga masih cewek. Tidak ada dia itu suaminya orang. Begitu, saya cuma mau klarifikasi itu Nona Ati. Kalaupun dia nanti mau bilang macam-macam lagi ya, itu urusan dia, mungkin lelah hati dia dengar suara saya.
0: Iya,
1: Nona Ati,
0: bisa
1: karena
0: jadi dang.
1: Iya, mungkin dia terlalu sewot sama saya karena saya bilang saya Nona, padahal saya sudah pernah menikah. Tapi kan kalau orang Ambon tuh Nona Ati nak masalah ya, mau dia sudah janda, mau dia nenek, terus dia bilang Nona, kan begitu tuh Nona Ati?
0: Iya, betul. Jadi kalau mau menuduh itu harus ada punya bukti kan?
1: Iya, dia tidak punya bukti, dia tidak pernah lihat saya.
0: Ayo.
1: Dia cuma kenal suara saya.
0: Baru
1: dia
0: satu di satu di
1: argumentasi.
0: Apa namanya di Namlea, satu di Manado, so jauh nguni.
1: Iya. Terlalu jauh, terus
0: terlalu
1: mau bilang saya. Iya, dia saja enggak pernah ketemu saya. Terus dia bilang segala macam di udara. Itu kan pembunuhan karakter, pencemaran nama baik.
0: Oh, iya.
1: Mungkin Mbak Ati dia mau jadi paranormal, tapi kebanyakan obat jadi paranoid. Akhirnya dia berhalusinasi.
0: Oke,
1: tapi
0: Bunda.
1: Tapi dia apa-apa sih.
0: Iya, mungkin bercanda
1: sudah
0: kali ya. Atau
1: enggak,
0: gimana.
1: Sih,
0: teman
1: dia
0: kan?
1: Memang begitu. Enggak, dia tidak teman sama saya, sama Hariati. Saya sama Hariati yang dia suka ganggu. Cuman pikiran saya ya biarlah. Mungkin begitu kalau apa ya, sudah tidak ada yang mau dia ganggu, ya dia ganggu kita. Saya lawan, tapi saya pikir-pikir mau itu di udara kan gak enak juga tuh Nona Ati, baku hantam di udara, saling menjelekan. Kan
0: iya,
1: udah
0: betul,
1: gak
0: betul.
1: Bagus. Sedangkan kan kita di sini masuk di Mata Warna untuk apa ya, untuk happy-happy saja tuh, suka bercanda dengan penyiar tuh Nona Ati.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya cuma mau klarifikasi itu, nanti kalau dia mau bilang saya segala macam, urusan dia tuh, urusan dia terserah. Yang penting saya sudah jelaskan status saya. saya tidak terima yang dia bilang saya itu suami saya orang pung laki itu memang saya tidak terima karena itu tidak benar. Jadi dia mau kenal bagaimana tuh saya Nona Ati dia ada di pulau mana saya ada di pulau mana tuh?
0: Iya iya betul.
1: Cuma dengar suara seakan-akan sudah ketemu saya katanya dia kenal betul saya tapi ya sudahlah. Yang penting saya sudah kasih tahu tuh Mbak Nona Ati sudah aman lah. Biar saja kalau mereka mau bilang apa-apa lagi ya anggap saya kapatuli, enggak saya tidak mendengar.
0: Iya,
1: biar
0: betul.
1: Saja. Toh,
0: intinya bodo amat.
1: Kafilah berlalu.
0: Iya, betul. Iya. Bodo amat saya sama.
1: Anjing menggonggong kafilah berlalu tuh Nona Ati.
0: Iya, betul, betul, betul. Oke, siap. Katong lanjut. Kita lanjut, Jo.
1: Lagu Nona Ati yang kemarin siang apa 2 hari lalu ya saya dengar lagu sebelum pagi yang di acara Basudara.
0: Iya, judulnya apa?
1: Apa Rain? Adakah lagu sebelum pagi?
0: Sebelum pagi. Tapi ini
1: adakah?
0: Maksudnya kalau lagu sebelum pagi ini kan sudah malam.
1: Iya, tapi baru saya dengar. Saya kan waktu itu
0: nanti besok pagi aja baru nanti besok pagi baru saya putar kan sesuai dengan
1: tapi masa kan malam. Ini kan malam mau masuk pagi tuh Nona Ati.
0: Malam mau
1: masuk. Tapi ada kah judulnya sebelum pagi?
0: Sebelum pagi sediakan payung sebelum hujan.
1: Itu sediakan payung sebelum hujan.
0: Iya, nanti saya lihat sebelum pagi.
1: Tapi kalau tidak ada apa Jo?
0: Apa Jo?
1: Dingin Jo.
0: Iya.
1: Dingin soalnya favorit
0: dingin.
1: Saya itu dingin.
0: Oke, siap. Dingin punya Dodi.
1: Iya, itu.
0: Iya. Ini
1: salam ya.
0: Ada salam ya? Nih dari Om Dede. Katanya penyiar Pro 1 dang.
1: Oh, ada salam. Oh, salam Mbak. Salamnya diterima. Salam balik. Diterima. Dia kan di sebelah.
0: Iya, ada sama kita di sini.
1: Oh. Salam balik Kak Dede, apa kabar? Oh, Kak Dede so tahu dan itu jadi Kak Dede dia dengan cerita saya deh kalau
0: Kak Dede lagi monitor Jo di sini.
1: Oh.
0: Oke, okay,
1: apa dia menyiar di studio sebelah Nona Ati?
0: Nyanda kok. Yang menyiar di sebelah itu Banjo.
1: Oh, apa?
0: Iya, jadi ngoni dari sini dan ngoni ke Banjo juga di Pro 1. Ngoni PP ngoni PP siar di sana Jo. Jam 10 dan di sana.
1: Iya, tapi kadang dia nak buka.
0: Oh, kadang dia nak buka.
1: Sama,
0: ini om,
1: cuma sama
0: Om Dede itu.
1: Iya, katanya cuma sama
0: Banjo
1: Kak Dede sih saya masuk.
0: Nyanda enggak buka itu. Layak, apa monitor, apa namanya, telepon itu.
1: Pernah saya masuk, tapi suara saya tidak dikasih keluar di udara.
0: Oh.
1: Cuma dia pakai sendiri.
0: Oh.
1: Okay. Sampai Kak Eva bilang, enggak ada itu kok, Ellen, suara kamu.
0: Oke, siap.
1: Saya ada request lagu.
0: Iya. Oke, Bunda Ellen, kita lanjut dengan yang Nona, lain.
1: Nona.
0: Astagfirullah.
1: Nona saja.
0: Oke, Nona siap, Nona. Oke,
1: dingin
0: baik.
1: Ya.
0: Dingin.
1: Nona Ati dingin
0: siap,
1: ya lagunya. Salam okay. Pertama buat Nona Ati. Terima kasih sudah terima Nona Ellen dan Nona Nogurite telepon. Semoga selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, amin.
1: Mau salam buat yang ada monitor di sebelah Nona Ati, ada Kak Dede, apa kabar Kak Dede? Mudah-mudahan Kak Dede sehat ya, banyak rezeki, dan juga cepat dapat jodoh.
0: Sudah dan jodoh Om Dede, Kak Dedenya sudah ada jodoh.
1: Jodoh. Lanjut, nanti yang di belakang itu marah-marah ini so. Apa ini apa yang namanya ya kalau udah terlalu banyak pakai waktu ya.
0: Oh iya, oke, siap.
1: Salam pertama buat adikku yang cantik manis baik hati Haryati yang ada di Bunaken, terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Kak Eva di Latake, Kak Eva lagi monitor ini, salam sayang selalu Kak Rere di Paso Tengah, terima kasih salamnya, salam sayang Kak Rere. Ada Bunda Poppy di Skit, ada Bung Fabio di Suli, Pak Deden di tengah-tengah, Pak Stevi di Bung Stevi di Hardbus, selamat malam. Ada siapa lagi kan Kak Yaya, ada Mama Agni di Pasok Transit, ada Nona Fina di Kebun Jeruk, ada Bunda Natali, Christine Natali yang ada di Palu, yang lagi monitor juga, Mata Warna Perempat, ada semua-semua Jo yang mendengar Mata Warna Perempat. Selamat malam, salam kasih, salam sehat diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Nona Ati, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, malam juga, kembali kasih. Ya, baik Bapak Saudara ya, Mata Warna Perempat di malam ini sudah sesi kedua. Yang mau bergabung silakan beta buka layanan telepon di 0911311544. Oke, sambil menanti Bapak Saudara di malam ini, kita nikmati dulu beberapa donci yang berikut ini.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ya, baik Mas Saudara. Ya, baik Mas Saudara, di malam ini Mata Warna Perempat yang mau bergabung dengan beta di sini di Mata Warna Perempat malam ini, silakan di jalur telepon 0911311544 ya, atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp 0813-5624-5887. Oke, Pak Saudara, beta terus menanti Pak Saudara dong di malam ini yang mau bergabung, silakan ya. Oke, sambil menanti kita nikmati lagi beberapa duncian berikut ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Ya, baik, Mas Saudara, di malam ini yang mau bergabung lagi silakan, dan ini ada beberapa yang sudah bergabung via WhatsApp Pro 4 RR Ambon. Ini ada siapa ya, Mas Saudara? Matita Putih di Puncak Amskut. Nah, ini Mas Saudara, salam selamat malam Pro 2. Aduh, Kakak ini Pro 4 bukan Pro 2, Kakak. Oke, mau kirim salam buat siapa nih? Ya nanti kita putar lagunya yang di request oleh Kakak Matita Putih. Dan saat ini sudah ada yang bergabung ya via telepon. Katanya siapa dulu dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Pro 4.
1: Halo. Matawana Pro 4, selamat malam Mbak Hati.
0: Iya, malam juga. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Ini pernah gabung ini, tapi datang lagi. Dari Wulandari.
0: Oh, Wulandari, Manado. Banyak jo malam ini Manado masuk.
1: Iya, banyak sekali Mbak Hati. Banyak sekali. Tapi enggak apa-apa toh.
0: Iya, nyanda kok, nyanda apa-apa dong.
1: Iya janda, no. Makasih dong Mbak Anti.
0: Iya, oke, Mbak Ulan, bagaimana kabar Manado malam ini?
1: Kabar, kita pe kabar di Manado?
0: Kita pe,
1: ada baik-baik.
0: Iya, kita pe kabar baik-baik Jo.
1: Ngoni
0: sendiri dong.
1: Sama Mbak Anti.
0: Oh sama, oke Jo, baik.
1: Sama dong.
0: Oke, baiklah. Kita lanjut ya Mbak Wulan.
1: Ya, ya Mbak Ti, lanjut dulu Mbak Ti.
0: Lagu apa nih?
1: Donci, Donci, Donci, Donci.
0: Donci apa?
1: Donci Percuma.
0: Percuma, yang dinyanyikan siapa nih yang nyanyi?
1: Kalau tidak salah Peter Hetarua.
0: Oh Peter, oke.
1: Oke, salam-salam. Sudah banyak orang Manado ya Mbak Ti.
0: Iya, malam ini Manado sudah ada 3 yang bergabung Jo.
1: Iya, saya sudah monitor dari tadi. Mohon maaf kalau ada sedikit-sedikit masalah masih. Pokoknya kita santai-santai saja, kita apa hibur-hibur saja, bukan cuma penyiar apa, kita masing-masing saling menghibur kan Mbak Ati?
0: Iya, betul.
1: Oke, lanjut Jo. Salam buat Mbak Ati. Terima kasih Mbak Ati sudah angkat telepon. Sehat selalu ya Mbak Ati. Salam bahagia dan salam sukses. Dan diberkati terus bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin, amin.
1: Oke, lanjut. Menyapa. Kita mau sapa juga orang-orang lokal yang ada di Ambon. Ada siapa ya? Ada lupa orang Ambon. Ada Bang Dewa ya, Bang Dewa. Bang Dewa selamat malam. Terus dengar-dengar ada Bang Gede ya, ada di studio juga. Selamat salam. Lupa. Yang orang Manado semuanya ya. Yang di apa? Yang lagi monitor, salam kompak ya. Terus semua-semuanya Mbak Ati tetap semangat. Lagu bagaimana Mbak Ati? Donci, Donci.
0: Iya, Donci ada.
1: Oke Mbak Ati, selamat melanjutkan tugas. Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam juga. Ya baik Mbak Saudara, yang mau bergabung sekali lagi silakan, beta tunggu Mbak Saudara don di jalur telepon 0911311544, dan yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp Pro 4 RRI Ambon di 0813564528887. Oke, sudah ada lagi yang bergabung, kata siapa lagi di belakang Mbak Ulan, ada siapa nih? Halo, Matawana Pro 4.
2: Kak Ati.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Bisa minta donci kak? Ini deh orang lama tapi baru masuk.
0: Siapa nih?
2: Eca di Bintang.
0: Eca, oke.
2: Okay. Kakak kabar bagaimana?
0: Kabar baik Eca. Di Bintang bagaimana malam ini?
2: Aman.
0: Oh aman, oke okay, siap.
2: Ya, kakak beta ya, minta lagu aja bisa.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagu apa? Panas Pela.
0: Panas Pela.
2: Saya bukan. Salah maaf. Presi pula gue baru juga yang harus kabeta.
0: Harus?
2: Harus kabeta.
0: Kabeta.
2: Iya, maksudnya akan judul harus kabeta lagu terbaru.
0: Oke, Presley.
2: Beta salam aja Pak Kakak Hati, selamat malam. Selamat beristirahat, kalau pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat. Terus buat Pak Bio di Suli, Mr. Gacor di Tuni, Mama Ani di Paso, Bunda Ola di Halo, Mama Poppy di Skip, Kakak Eva Waihau, Kakak Eva Tarake, Syarif Hidayat, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Lalu habis itu Bang Dewa, Om Yandilaha, terus Nyompeto Digati, Kakak Inka di Karpan, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Pokoknya buat penggemar Matawana Pro 4, tanpa terkecuali, sama pun selamat malam, beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat Kakak Ati pun teman-teman menyiar, Kakak Ita, Kakak Ein, Kakak Ence, dan Kakak Lisa, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Dan ke Kakak Ati, ada lagu toh?
0: Oke, ada, adik sayang.
2: Oke Kakak, begitu ya, selamat malam.
0: Malam juga, dado.
2: Iya, dado.
0: Ya baik Pak Saudara, ya kita punya waktu di Ruang Dengar Kata sudah menunjukkan tepat pukul 22 lebih 51 menit, 9 menit lagi Mata Wana Pro 4 Beta tutup. Buat Pak Saudara di malam ini yang mau bergabung silakan ya, sesi terakhir Beta tunggu ya buat Pak Saudara dong. Oke, sambil menanti yang mau bergabung kita nikmati dulu beberapa donci yang berikut ini.

saat ini katun sudah ada di pukul 23 lebih 4 menit dan mata warna perempat beta tutup. Tapi buat basudara yang sudah masuk dan beta lewat WhatsApp perempat ya, beta baca dulu ini salam dari selamat malam perempat, salam dari Willy di Wayame. Dangke Willy sudah bergabung dengan katong. Willy mau kirim salam buat kakak Rere di Paso. Selamat malam kakak Rere, terima kasih atas salamnya. Nah mbak saudara, ada juga Bung Stevi di Hati Besar. Selamat malam juga Bang Junaidi ya, dan juga Bapak Marcel di Suli ya, ada juga Bung Fabio di Suli juga ya mbak saudara, Bung Mister Gasok di Puncak Tuni. Nah, ada juga Nona Nano Nano alias Tante Nur Haryati di Bunaken. Selamat malam, salam sehat ya. Mbak Wiga di Wonosobo, selamat malam juga. Ibu Ellen, Ibu Jingga di Manado. Nah, ini salam dari Willy ya, yang lagi dengar katon di perempat Ambon. Oke. Request lah doncinya Cinta Semata Wayang. Nanti beta putar ya Willy di acara terakhir ya di Suara Kapata. Dan ada juga ya yang sudah bergabung ya via WhatsApp juga. Selamat malam ya kakak, mau request lagu beta Bisa Gila. Oke, siap, nanti beta kasih perubah saudara dong. Dan sekaligus Mata Warna Perempat beta cukupkan sampai di sini, kata melangkah ke acara selanjutnya yakni Suara Kapata, acara terakhir persembahan dari beta for basudara dong semua di malam ini. Semoga lagu-lagu yang beta kasih akan terus menambah semangat basudara dong yang lagi dengar keton di Pro 4 RRI Ambon.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katongpung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penerus tamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Maluku Satu Darah yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara merupakan donci terakhir persembahan dari Beta for Basudara dan semua sekaligus menutup jumpa katong di edisi siar hari ini Kamis 27 Agustus 2020. Nah, mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Hati Manilat mohon pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan

Pak Saudara Gandon, deng terdengarnya irama donji ini, maka selesailah ketumpun tugas para batama Pak Saudara di sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Ketemu bisa dan harapan Pak Kudapala di Eson Persia di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan

Selamat hampir siang, Basudara Gandong semua dimanapun Basudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Ketong akan bertemu Basudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Basudara Gandong semua selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara selamat pagi. Beta ucapkan para Basudara yang saat ini mungkin ya sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas Basudara di hari ini. Nah, Basudara Beterin kembali temani Basudara di edisi siar hari ini Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026 ya. Seperti biasa, beta akan temani Basudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti katong ada di jam 11 siang, Basudara. Lalu selain hiburan, ada info-info menarik yang sudah beta siapkan pertemani Basudara di kesempatan hari ini. Oke, Basudara mengawali jumpa katong di saat ini spesial nih, par katong punya Basudara umat muslim dimanapun Basudara berada. Katong ada di hiburan kidung-kidung religi bernuansa islami yang tentunya akan beta hadirkan pertemani Basudara di saat ini ya, sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, karena beta yakin apa yang beta hadirkan ini bisa bikin Basudara semua merasa terhibur selalu. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia adalah orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dengan Allah Rabbul Jalil, mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama bukan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena takwa." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bukan saling merendahkan. Mari tebarkan kedamaian, perkuat persaudaraan, dan jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, bebas dari rasisme, dan penuh toleransi.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun Pak saudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sesama. Program seragam sekolah untuk semua bagi masyarakat prasejahtera di SD SMP 1 Atap Negeri Doromena, Distrik Depapre, Jayapura. Program Akses Sama merupakan salah satu bentuk kepedulian Pertamina terhadap akses pendidikan yang inklusif, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok. Bantuan yang diberikan meliputi seragam sekolah, sepatu, tas, serta berbagai perlengkapan sekolah lainnya yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan belajar para siswa sekaligus meningkatkan semangat mereka dalam menempuh pendidikan. Kepala Sekolah SD Impres Doromena, Paulina Bowai, untuk sampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Pertamina terhadap bidang pendidikan di Doromena. Bantuan yang diberikan tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral kehadiran Pertamina bagi para siswa untuk terus bersemangat dalam belajar. Salah seorang siswi SMP penerima manfaat program Sesama, Bila, juga sangat bahagia setelah menerima bantuan tersebut. Dia berharap program Sesama dapat terus dilaksanakan dan menjangkau anak-anak lainnya di berbagai pelosok daerah. Nah, Pak Saudara, lebih lanjut Ispiani menyampaikan bahwa kehadiran program Sesama Pertamina di Doromena juga menjadi bagian dari upaya membangun semangat dan optimisme generasi muda untuk meraih cita-cita.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya beta ucapkan para basudara yang selalu setia bersama dengan Katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, Katon ada lagi di kabaran donji yang beta hadirkan, partemani basudara semua dari saat ini sampai nanti Katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon karena masih ada hiburan-hiburan dan juga nanti ada info-info menarik yang akan terus kita hadirkan partemani Pak Saudara. Tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa?

Pagi saudara semua, matahari sunai saatnya kapung bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kapung semangat, orang di sekitar kapung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lain. Tapi tahu kah sih, pariwisata itu bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, beta akhiri acara hiburan yang sudah beta hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 6 tadi Pak Saudara sampai saat ini. Katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya kabar hari ini akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di kabar hari ini yang beta hadirkan. Partemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara, info-info menarik akan beta hadirkan. Partemani Mbak Sudara, ini ada satu info nih Mbak Sudara. PT Bank CIMB Niaga mengedukasi ratusan siswa SD Negeri 4 Ambon mengenai pentingnya mengelola keuangan sejak usia dini melalui program CIMB Niaga Goes to School pada hari Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Mbak Sudara, kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan CIMB Niaga terhadap puncak Bulan Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2026. Program tersebut tidak hanya mengajarkan siswa tentang pentingnya menabung, tetapi juga mengenalkan layanan perbankan dan cara mengelola uang secara bijak. Materi dikemas secara interaktif melalui permainan edukatif dan aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan usia para peserta. Kegiatan di SD Negeri 4 Ambon turut dihadiri Wali Kota Ambon Budin M. Watimena, Kepala OJK Maluku Haramain Biladi, Community Development Head CIMB Niaga Astrid Chandrasari, serta Brand Manager Kantor Cabang CIMB Niaga Ambon Simon A.M. Haspers bersama jajaran CIMB Niaga di Ambon. Bulan Literasi Keuangan 2026 merupakan kampanye nasional OJK bersama pelaku industri jasa keuangan, Asosiasi Sektor Jasa Keuangan, Kementerian Lembaga, serta OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia atau OJK Peduli. Kampanye tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak dan mengambil keputusan finansial sesuai kebutuhan. Direktur Compliance Corporate Affairs and Legal CIMB Niaga Francisca Oye untuk bilang, literasi keuangan merupakan keterampilan penting yang perlu ditanamkan sejak dini. Menurut tentua, generasi muda perlu dibekali pemahaman.

pemahaman mengenai cara menabung serta penggunaan produk dan layanan keuangan termasuk perbankan digital. Nah, saudara, untuk juga tambahkan, edukasi keuangan menjadi salah satu upaya membantu masyarakat semakin cakap finansial dan membangun kesejahteraan secara berkelanjutan. Di Ambon, sasaran program juga diperluas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui community link hashtag jadi berkelanjutan ya. Nah, program ini mencakup pendampingan kewirausahaan dan dukungan akses keuangan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Mbak Saudara, Wali Kota Ambon untuk bilang Pemkot Ambon sebelumnya juga telah mendorong seluruh siswa SD dan SMP di Kota Ambon untuk memiliki rekening melalui program Satu Rekening Satu Pelajar. Anto juga berharap edukasi yang dilakukan saat ini membuat siswa memahami pentingnya menabung sejak dini dan membantu mereka mempersiapkan masa depan. Basudara, info selanjutnya nanti akan beta hadirkan pertemuan di Basudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci berikut yang sudah beta siapkan. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara kabar hari ini yang beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 7:30 waktu Indonesia Timur. Nah, ada info lagi nih Pak Saudara yang kembali beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Pak Saudara, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK Universitas Patimura memberikan edukasi lingkungan dan kelautan kepada 113 siswa di Negeri Asilulu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian FPIK menuju desa binaan dalam rangka Disnatalis ke-44 FPIK Unpati tersebut melibatkan 70 siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Maluku Tengah dan 43 siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 36 Maluku Tengah. Para siswa mendapatkan berbagai materi terkait ekosistem pesisiran laut, gizi ikan, perubahan iklim, pencemaran laut, anatomi ikan, hingga pengurangan sampah plastik. Untuk siswa SMP, Pak Saudara, pembelajaran diarahkan pada pemahaman mengenai hubungan antara kesehatan ekosistem pesisir, sumber daya perikanan, dan kehidupan masyarakat pesisir, sementara siswa SD mengikuti pembelajaran yang dikemas lebih interaktif melalui permainan atau game-based learning. Dosen FPIK Unpati juga mengajak para siswa memahami pentingnya menjaga laut dan mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kepala SMP Negeri 3 Maluku Tengah, Ramla Henaulu SPD mengapresiasi kehadiran FPIK Unpati karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan kelautan langsung dari para akademisi. Kegiatan ini, Pak Saudara, sekaligus memperkuat komitmen FPIK Unpati dalam pengembangan Negeri Asilulu sebagai desa binaan dengan menjadikan pendidikan generasi muda sebagai bagian penting dari upaya membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan pesisir. Melalui edukasi dini anak-anak pesisir diharapkan tidak hanya tumbuh dekat dengan laut, tetapi juga mampu memahami, memanfaatkan secara bijaksana dan menjaga laut sebagai bagian dari masa depan mereka.

Info terakhir, Pak Saudara, Kodam 15 Batimura menegaskan pembangunan fisik di kawasan Terminal Pasar Merdeka, Kota Ambon merupakan bagian dari penataan kawasan untuk menciptakan ruang yang lebih tertib, nyaman, dan berdaya guna. Penegasan itu disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebut pembangunan tersebut diduga menggunakan atau menutup sebagian trotoar hingga mengganggu akses pejalan kaki. Kepala Penerangan Kodam Kapendam 15 Batimura Letkol Infantri Adi Swastika untuk bilang pembangunan fasilitas tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Ambon dan instansi teknis terkait. Antua pastikan proses pembangunan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Antua juga jelaskan, struktur bangunan yang saat ini berada di sekitar area trotoar merupakan bagian dari tahapan pekerjaan konstruksi dan tidak dimaksudkan untuk menutup akses pejalan kaki secara permanen. Penataan tersebut merupakan bagian dari arahan Pangdam 15 Batimura untuk merevitalisasi kawasan sekaligus mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki dan aktivitas UMKM. Nah, Pak Saudara, diharapkan penataan pasar, kawasan Pasar Merdeka dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, akses serta keselamatan pejalan kaki diharapkan tetap terjamin, sementara kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ruang yang mendukung aktivitas ekonomi warga. Oke, Pak Saudara, demikian kabar hari ini yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Katong akan baku dapat di kabar hari ini besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap nikmati apa yang katong hadirkan, karena setelah kabar hari ini masih ada acara-acara selanjutnya yang akan terus kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Kabaran Donci di sesi pertama ya, yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara setelah tadi katong ada di kabar hari ini, Pak Saudara. Oke, acara selanjutnya masih akan kita hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya Basudara, news jam 8, kita hadirkan dulu di pagi ini.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara, seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network 2026 ya, UCCN, memasuki tahap penilaian kedua. Dari 6 kota dan kabupaten yang sebelumnya disaring, kini tersisa 4 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 2 posisi sebagai kandidat resmi Indonesia yang akan diusulkan ke UNESCO. Direktur Ambon Music Office AMO sekaligus tim seleksi nasional UCCN Kementerian Ekonomi Kreatif Roni Lopis mengonfirmasi 4 daerah yang melaju ke tahap berikutnya, yakni Kabupaten Bantul, Kota Batu, Kota Padang, dan Kabupaten Sleman. Keempat kandidat mengusung bidang kreatif berbeda. Kabupaten Bantul mengajukan bidang crafts and folk art atau kerajinan dan seni rakyat, sementara Kota Batu dan Kota Padang mengusung bidang gastronomi atau gastronomi. Nah, Pak Saudara, Kabupaten Sleman mengajukan bidang film atau perfilman. Nah, pada tahap kedua, setiap kandidat akan dinilai lebih mendalam berdasarkan kualitas nominasi, ekosistem ekonomi kreatif, program unggulan, dampak terhadap masyarakat, potensi kolaborasi internasional, serta komitmen terhadap visi dan nilai-nilai UCCN. Penilaian juga mempertimbangkan kontribusi terhadap pencapaian SDGs 2030 dan Mondiacult 2022. Dari 4 kandidat tersebut, 2 kota akan atau kabupaten ya, 2 kota atau kabupaten terbaik nantinya ditetapkan sebagai kandidat Indonesia untuk diusulkan bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network. Proses seleksi ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi dan kontribusi dalam jejaring kota kreatif dunia, sekaligus mendorong ekonomi kreatif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, penguatan identitas budaya, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang, saya bukan Papua.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon ada di kabaran Donci yang kembali kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara. Nah, satu info lagi nih Ibu Saudara. Perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan kesadaran hukum di Maluku membutuhkan jangkauan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku GPM untuk memperluas edukasi, pembinaan, dan akses perlindungan hukum hingga ke komunitas. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, dan penyuluhan hukum di Provinsi Maluku yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Dr. Saiful Sahri AMD IPSOS MH bersama Ketua Sinode GPM Pendeta Sakarias Isak Sapulete MSI di Kantor Sinode GPM Ambon Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kemenko Maluku membangun ekosistem hukum yang tidak hanya bertumbuh pada layanan di kantor pemerintahan, tetapi hadir melalui jejaring komunitas yang dekat dengan masyarakat. Menurut Tentua Saiful Sahri, ya, jaringan pelayanan GPM memiliki posisi strategis dalam memperluas literasi hukum karena bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga berbagai wilayah di Maluku. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi kanal baru untuk menyampaikan informasi hukum sekaligus mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kerjasama mencakup peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan serta penyuluhan hukum, hingga identifikasi dan penguatan potensi kekayaan intelektual komunal. Bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, pendekatan berbasis jejaring dinilai penting untuk menjawab tantangan geografis. Edukasi hukum tidak harus selalu menunggu masyarakat datang ke pusat layanan, tetapi dapat didorong melalui institusi dan komunitas yang telah memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Saiful juga menegaskan, implementasi PKS harus diarahkan pada kegiatan yang terukur dan memberi manfaat langsung. Penandatanganan kerjasama tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata berupa penyuluhan hukum, edukasi kekayaan intelektual, identifikasi potensi kekayaan intelektual komunal, serta fasilitasi perlindungannya. Nah, Pak Saudara, kerjasama Kemenko Maluku dan Sinode GPM juga membuka ruang kolaborasi untuk menggali berbagai potensi budaya dan karya masyarakat yang selama ini berkembang di lingkungan komunitas. Potensi tersebut dapat diarahkan untuk memperoleh perlindungan hukum sekaligus dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Kemenko Maluku mendorong transformasi pelayanan hukum yang semakin dekat, kolaboratif, dan berdampak, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun budaya sadar hukum dan ekosistem kekayaan intelektual di Maluku. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, kembali info kita hadirkan pertemuan ibu saudara. Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD Kota Ambon menyepakati penyaluran bantuan kemanusiaan sebesar 250 juta rupiah bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD, para ketua fraksi, dan pejabat wali kota Ambon yang berlangsung hingga Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Samaela, dia bilang penyerahan bantuan hibah ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antar wilayah dari warga kota Ambon untuk membantu meringankan beban masyarakat NTT yang terdampak musibah. Menurut dia, alokasi dana sebesar 250 juta rupiah tersebut bersumber dari kas daerah melalui mekanisme belanja tidak terduga BTT yang telah mendapat persetujuan resmi DPRD. Rencananya, bantuan akan diantar langsung oleh delegasi resmi Pemkot Ambon untuk diserahkan ke posko-posko penanganan pengungsi di wilayah terdampak. Nah, saudara, Pemkot dan DPRD Kota Ambon berharap bantuan ini dapat membantu mempercepat pemulihan pasca bencana di NTT, sekaligus mendoakan agar seluruh wilayah Indonesia senantiasa dilindungi dari ancaman bencana alam. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi basudara semua. Matahari sunai, saatnya katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.